0: I'm sexy and I know it.
1: J-Lo.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya gak mau, tapi keluarga yang gak kasih restu. Bukannya saya gak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang gak ada. Bukannya saya gak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

itu. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu. Tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang, hidup bisa gelap. Seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengap. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal 5 langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman, dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini, tapi besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. 3 langkah lagi. Jangan percaya akan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
3: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno, Yamo!
5: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott
14: from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin, tempat kembali. Halo, selamat malam Sobat NBS dimanapun berada. Apa kabarnya malam hari ini? Nata Nadia kembali hadir menemani Sobat NBS di Indonesia kemarin. Malam yang selalu punya ruang untuk kita berhenti sebentar, mengingat sesuatu yang pernah ada, dan tentu saja menikmati lagu-lagu Indonesia yang mungkin punya cerita sendiri buat masing-masing kita. Dan malam ini suasananya sedikit berbeda ya, karena weekend sudah ada di depan mata, tanggal juga masih muda nih. Biasanya kalau tanggal muda, semangatnya juga muda dong. Ada yang sudah punya rencana besok, mau jalan-jalan, mau kulineran, mau ketemu temen, mau pergi sama keluarga, atau justru sudah punya satu rencana paling sederhana, yaitu rebahan di rumah tanpa diganggu siapapun. Apapun rencananya, cerita sama aku malam ini ya. Dan jangan lupa request lagu Indonesia favorit kamu. Itu boleh banget sambil kamu sharing weekend kamu mau ngapain atau mau kemana ya. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Kita nyanyi di luarnya.

0: Janji hati itu kayak gimana sih?
1: Janji dalam hati yang gak pernah diucapin gitu. Selamat malam Rapsan Jani, kakak Dimas, kakak Bobby, kakak Bucek, kakak Pol. Yang suka dengan lagu ini, Memes, Janji Hati di Indonesia kemarin. Aku bacain dulu ya WhatsApp yang udah masuk. Hai, Rapsan Jani Purwokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam NBS Radio. Selamat malam juga. Mau request lagu Memes Janji Hati. Ini baru beres. Kirim-kirimnya untuk aku duluan dong. Buat Enata beserta keluarganya sehat selalu. Buat Arin, Joy, Dani, Kin, Sanubari, AJN, dan tak lupa buat kru NBS Radio. Gak lupa juga buat grup Papi 8090. Gimana Bandung, udah turun hujan kah? Sudah dong. Hampir tiap hari hujan. Sore atau malam hujan. Tapi hari ini belum. Gak tahu nanti malam. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih juga. Kalau weekend, enaknya main PS bersama teman satu RT sampai subuh. Hai. Terus cemilannya apa? Ngopi, cemilan, sambil ngerokok, iya enggak? Rapsan Jani, jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit lagi. Oke, aku mau bacain lagi Adi S. Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Adi. Kalau Adi, jangan ditanya kalau besok mau kemana. Kenapa? Seperti biasa kerja di malam minggu. Oh, paling minggu depan Sabtunya izin pulang sore, pura-pura ada keperluan keluarga. Bilangin. Padahal mau nonton Mitos Mistis minggu depan tanggal 10. Bilangin. Bos kamu siapa sih? Aku tahu tempat kerja kamu. Comel. Lagunya Peter Pan Kita Tertawa tadi udah ya. Salamnya buat Mampi, thank you. Buat teman-teman yang lagi mendengarkan Indokem dan juga buat Adi yang lagi kerja. Di, semangat ya. Semangat terus. Ada Mas Istio Satrio Surabaya. Hai. Aduh, aku hafal. Aku hafal Indonesia kemarin. Jinglenya Indonesia kemarin aku hafal. Iyalah. Mas Istio nih. Aduh. Lagu Indonesia kemarin di-upload, lagunya di-smule, kemudian di-OC-in sama Mbak Nana, kemudian di-join sama beberapa teman-teman smule, kemudian ada solonya Mas Istio. Aduh, lebih bagus dari yang asli, tahu gak? Aku jadi pengen bikin sayembara di-smule, tapi gimana ya mekanismenya, aku masih mikir. Nanti sumbang ide ya. Mampi kapan diadakan lagi acara event ya, kayak waktu tahun kemarin. Oke, kalau diadakan lagi Adi ikut siap nanti ya. Aku masih sibuk di, nanti kalau udah agak santai kita bikin event bareng-bareng lagi ya. Kita bikin gigs deh. Selamat malam untuk Laid Back. Hai Chill, halo Chill, bukan pecicilan loh. Aduh, bukan Acil juga ya, Cil. Request Rumah Kita ya, Teh. Oke. Okay. Selamat malam, Teh Nata. Selamat malam juga, Cil. Salam sehat semua. Salam sehat semua juga buat Cil di rumah ya. Temanya menarik, khususnya bagi yang mengenal tanggal muda dan bergaji tiap bulan. Iyalah, kalau bos mah gak usah mikirin, kapanpun bisa healing. Ya, kayak Chill ini kan. Selama 30 tahun pernah saya ada di fase itu, Teh. Kalau sekarang beralih ke fase harian yang belum tentu setiap hari dapat rezekinya. Kamu gak boleh gitu. Ada dong rezeki tiap hari. Kamu masih bisa makan. Masih ada lah rezekinya. Yang penting semangat dan kuat menghadapi tantangan hidup itu harus. Dan sekarang lagi mager aja deh. Ya udah mager aja sambil dengerin aku siaran ya. Sambil dengerin lagu-lagu di Indonesia kemarin, Cil. Udah makan, Cil? Sehat selalu ya. Gimana hasil terapinya? Moga-moga membaik ya. Ada Aan di Lengkong. Boleh request? Boleh lah. Kemudian ada lagi Denny Gibran. Hai. Denny Gibran, nanti aku bacainnya lah. Aku mau ngomong dulu. Mau nyapa yang lain dulu. Sobat MBS, Jumat malam seperti ini memang punya rasa yang apa ya? Yang berbeda. Aku panjangin dulu ininya. Back soundnya. Jumat malam kayak gini memang punya rasa yang berbeda ya. Buat sebagian orang, besok adalah hari untuk bangun lebih siang. Karena kebanyakan libur, gak perlu buru-buru mengejar jalanan. Gak perlu langsung memikirkan pekerjaan. Gak perlu juga melihat jam setiap 5 menit. Tapi buat sebagian yang lain, weekend justru waktunya paling sibuk. Kayak aku. Kalau weekend itu wow, sibuk banget, muter. Ada yang harus mengantar anak, ada yang punya acara keluarga, ada yang mau bertemu teman lama, ada yang mau olahraga, kemudian bahkan mungkin ada yang sudah punya apa ya, sudah punya rencana dari jauh-jauh hari. Kalau aku setiap weekend itu muter sobat NBS, di mana dari hari Senin sampai dengan hari Jumat aku sibuk bekerja. Nah, hari Sabtu dan Minggunya aku tetap kerja, tapi sambil beres-beres rumah dari sudut timur sampai ke barat, sampai ke utara dan selatan. Semua dipegang. Tapi tadi ada juga nih yang bilang, weekend saya sederhana aja, ternyata di rumah bikin kopi, buka musik, terus tidur. Itu tadi ada, siapa ya tadi? Dan menurut aku sih, weekend itu indah ya Sobat NBS, karena ternyata bahagia itu gak selalu harus pergi-pergi jauh tuh. Kadang bahagia itu cuma ketika kita bisa punya waktu untuk diri sendiri aja. Siapa yang pengen lagu ini? Aku puterin lagunya dulu. Habis satu lagu ini, aku

Belum telat ya, belum lah ini baru mulai. Baru nyampe rumah, langsung inget Indocom. Asik. Halo Tenata, apa kabar? Mugia sehat selalu, baik. Alhamdulillah ajib. Alhamdulillah ajib, sehat-sehat di sini. Alhamdulillah, Denny Gibran. Asik nih, malam-malam gerimis dari Club Project. Terus, mau request juga lagu Bingung, Kiki Maria dan Yesi Robot. Mau makan apa setelah nyampe rumah? Ceplok endok di kecapan enak tuh. Jadi ceritanya bingung mau makan apa setelah nyampe rumah. Oke, nanti aku puterin ya di belakangan ya. Ini kan lagunya baru keluar satu. Itu dulu aja Tenata requestnya untuk malam ini. Salam sapa untuk semua yang lagi pada dengerin NBS Radio. Salam buat Kang Ibnu, Tenata dan keluarga semua. Mugia sehat selalu, amin. Oh ya, salam buat Mbak Nana di Yogyakarta. Tanggal muda nih nak, kata Ajib. Tanggal muda nih nak. Oke, jadi terus gimana kalau tanggal muda Jib? Aku jadi kepo. Halo Aan yang request Ahmad Albar Cahaya Kencana. Hatur nuhun Nata Nadia. Hatur nuhun juga buat Aan di Lengkong. Ada lagi Mas Istio di Yogyakarta, Surabaya. Mas Istio, apa kabar? Sehat selalu ya. Sehat-sehat, semangat. Lagi ada proyek nih. Proyeknya lagi, waduh, duitnya bejibun nih. Mas Is, bagi-bagi job ya. Sehat selalu ya Mas Istio di Surabaya. Request Katon Bagaskara, Aku dan Renjana. Makasih Teh. Oke. Terima kasih juga Mas Is. Nanti aku puterin ya, sabar. Kemudian ada lagi Berbes Hadir Tenata. Hai Abah Imat. Mbak Im, kamu kemana aja? Sehat selalu ya, gak badminton hari ini. Biasanya kamu badminton. Kemudian ada Agung Mackenzie, malam Mbak Nata, request lagunya Drama Sekejap buat Mbak Nata, selamat bertugas buat teman-teman sektor 5 pertamanan DPKP Kota Bandung. Spesialnya buat buat Miss R kemana sih? Miss R ini disebut-sebut terus nih. Seminggu dua kali disebut Miss R. Weekend besok aku tugas negara Mbak. Kebetulan besok jadwalnya piket ya. Yes. Semangat Gung. Thank you Mbak Nata, thank you juga Agung. Gung, kamu masih denger kan? Moga-moga masih denger ya. Yalah, kalau gak denger nanti gak diputerin lagunya. Gung nih lagunya. Kemudian di depan ada lagunya Chill. Masih denger kan Chill? Kemudian juga lagunya Aan Ahmad Albar. Oke, Sobat NBS, Indonesia kemarin setiap hari Jumat jam 7:30 sampai 9:30 bersama saya Nata Nadia.

Ini kalau denger lagu ini, ada yang fasih banget sama lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Denny Gibran. Suaranya tuh mirip banget loh sama Ricky Basuki. Sekejap, ini drama yang dititip sama Agung Mackenzie. Terima kasih Agung. Salam, disalamin buat Miss R. Miss R. Gitu toh, tanggal muda nih nak. Tanggal muda free songbook. Waduh, aku juga mau free songbook ah kembar nana. Salam untuk yang request lagu ini, Gung. Dapat salam dari Denny Gibran di Bandung Selatan ya. Halo, selamat malam. Apa kabar juga untuk Mbak Nana di Yogyakarta. Selamat malam Tenata dan Sobat NBS. Salpenta buat semua. Salam penuh cinta juga. Besok rencana di rumah aja, gak kemana-mana. Pengen tidur aja dan bikin SB kalau mood. Tanggal muda kata Denny Gibran, jadi harus ada free songbook mbak. Malam ini request lagunya Dian Pramana Putra, Yang Tulus Dariku, dikirim buat teman-teman yang tulus juga seperti aku. Iya bener. Kita kirimin semua orang-orang biar tulus seperti Mbak Nana ya. Salam buat semua Sobat NBS yang lagi dengerin Indonesia kemarin. Salam tanggal muda juga buat Kang Denny Gibran ya. Mbak tuh minta songbook mbak. Modus dia mah. Ya. Iyalah dia modus tuh. Dia minta songbook. Padahal aku juga mau minta. Enggak, bercanda. Buat Cil, lagunya ditunggu ya Cil. Kalau masih denger, kalau udah gak denger, aku gak akan puterin. Halo, juga apa kabar buat, ini ada yang sharing nih. Ada Rina di Cimahi. Tenata, hai. Weekend ini saya gak kemana-mana, rencana mau di rumah aja. Anak-anak juga udah punya acara sendiri. Saya mau beres-beres rumah, ih kayak aku. Masak makanan kesukaan, ih kayak aku juga. Besok kru kan kumpul, jadi aku pasti bikin makanan-makanan. Sore mungkin beli jajanan, pokoknya menikmati rumah. Wah, keren. Tapi saya bisa membayangkan senyamannya. Kadang setelah 5 hari sibuk, rumah sendiri memang jadi tempat yang paling kita cari, ya kan? Gak perlu dandan berlebihan, gak perlu macet-macetan, gak perlu mikirin parkir, gak perlu mesti pakai baju apa. Pakai baju rumahan aja, rambut seadanya, bikin kopi atau teh, lalu musik kesukaan bunyi. Aduh, itu indah banget sih. Dan biasanya justru di suasana seperti itu kenangan lama suka datang ya. Dengar satu lagu tiba-tiba ingat seseorang. Lihat sudut rumah tiba-tiba ingat masa lalu. Makanya kita ada di Indonesia kemarin malam ini yaitu supaya kita mengingat kembali masa-masa dulu. Oke, di depan ada satu lagu yang udah saya siapkan. Ini satu lagu yang punya judul Cahaya Kencana yang dititip oleh Aan di Lengkong. Ini dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Dan lagu ini dirilis pada tahun 79. Ciptaannya Ikang Fauzi kalau gak salah. Ini lagu hits banget pada era itu, jadi aku cukup hafal. Dan lagu ini tuh lahir dari ajang LCLR Prambors tahun 79, dan kalau gak salah tuh menang juara keberapa ya waktu itu, 2 apa 3. Jadi Cahaya Kencana ini, aku sempat suka juga lagu ini, dari maknanya bercerita tentang perjalanan melewati masa sulit Sobat NBS, masa sulit menuju harapan dan kebahagiaan. Di sini ada gambaran tentang cita-cita yang sempat berantakan melewati badai, masa kelam, lalu akhirnya datang cahaya dan terbukalah jalan baru. Di sini kan ada, nanti ya coba kamu denger ya, ada bagian liriknya tuh menggambarkan perubahan dari ku telah arungi badai menuju mentari menyambutku, nanti dengerin deh. Kemudian seolah-olah alam digambarkan gemerlap penuh kebahagiaan. Nah, itulah, jadi lagu ini singkatnya seperti cerita tentang seseorang yang sudah melewati badai kehidupan. Ya, Sobat NBS.
kemudian menemukan cahaya, harapan, dan kebahagiaan. Okay, ini satu lagu lama, tapi pesannya kerasa sampai sekarang, Sobat NBS. Kita dengerin ya. Ahmad Albar,

rumah kita di Indonesia kemarin dong. Tanggal muda, Sobat NBS, ngomongin tanggal muda nih. Tanggal muda tuh biasanya manusia berubah jadi lebih optimis. Optimistis. Ah, weekend ini kita jalan yuk. Besok makan di luar yuk. Malam minggu nongkrong yuk. Wah, terus beberapa hari kemudian mulai deh melihat saldo. Kayaknya di rumah aja juga enak. Ada yang ngalamin gak hal yang serupa? Tapi sebenarnya tanggal muda ini bukan selalu tentang belanja atau pergi ke tempat mahal ya. Kadang tanggal muda itu cuma ya memberikan rasa lega, lega di hati. Gaji masuk, tagihan sebagian udah dibayar, kebutuhan udah dipenuhi. Terus kita bisa bernafas sedikit lebih panjang. Dan kalau besok mau jalan-jalan, jangan lupa tetap sesuaikan dengan kemampuan. Karena yang paling penting dari weekend itu bukan seberapa mahal tempat yang kita datangin loh, tapi siapa yang nemenin dan cerita apa yang kita bawa pulang. Kan seru-seruannya itu kan yang membuat kenangan dan membuat happy di hati. Halo, selamat malam, apa kabar buat? Oh ya, selamat datang Kenji Jaki. Jangan lupa makan. Ada Brebes hadir. Alhamdulillah, jadwal badmintonnya berubah. Sekarang jadi malam Senin dan malam Kamis. Berarti bisa dong Indonesia kemarin. Rock and Love juga bisa dong. Kan malam Jumat. Jadi malam Sabtu jadwalnya ikutan Indokem. Iya dong. Request lagu Koni Dio featuring Rahim Ma'aruf. Boleh gak ya? Coba aku dengerin dulu nanti ya. Masuk gak ya ke Ika? Kemudian ada Chill. Lagunya udah ya Chill. Lalu ada Hai Mas Gatot Raharjo di Turki. Ini beneran di Turki loh. Apa kabar Mas? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan segala pekerjaannya dan segalanya, keluarga juga sehat. Udah sehat kan Mas Gatot? Mas Gatot ini di Turki dan beliau adalah perancang pesawat tempur. Iya benar, di Turkinya bekerja sebagai perancang pesawat tempur. Dapat salam Mbak Nana dari Mas Gatot Raharjo di Turki. Kalau di Smio itu Mas Gatot itu suweora jamu. Kemarin gabung juga di itu ya, di OC yang Mbak Nana ya, yang nyanyiin lagu Indonesia kemarin. Seru. Terima kasih ya Mas Gatot. Halo, apa kabar juga buat kaget ya. Okay. Sehat selalu ya Ade AA, ditunggu di Cilunyil. Kemudian ada Mas Is Satrio. Mbak Nana pengen diputerin Kopi Pahit Kekasihku Teh. Ih, mana lagunya, aku belum punya. Kirimin dong. Kirimin sini ntar aku puterin ya. Rap Senjani di Purwokerto. Lagu Fudu Dawai Nurani. Oke, ntar aku puterin ya. Ada Mbak Nana. Hai. Selamat malam Teh Nata dan Sobat NBS Salpenta semua. Lagunya Dian Pramana Putra yang Tulus Dariku. Okay. Ini belum aku masukin nih tadi. Banyak banget ya WhatsApp yang belum aku bacain ternyata. Hai Teh Nata. Aduh Ike, apa kabar? Ini dari Pontianak nih Mbak Ike. Lagi ngapain? Mama denger gak? Selamat malam Sabtu. Kenapa ya setiap Jumat vibes weekendnya tuh udah berasa banget. Dari 7 hari dalam seminggu aku paling suka hari Jumat. Sama dong ke. Karena hari Jumat ada Indonesia kemarin. Besok sih belum ada rencana ya mau kemana. Akhir-akhir ini sih suka banget main ke rumah kakakku. Karena ada ponakan yang baru lahir. Wah itu bau bayi tuh enak banget ya ke ya. Jadi lagi ada mainan baru. Aduh, pengen sih healing tipis-tipis tapi bingung. Atau ternyata punya ide kegiatan seru bareng keluarga. Ya udah di situ aja, di kakak aja, uwal-uwal bayi baru. Terus di sana ngeliwat masak-masak di sana. Kan kalau ibu menyusui itu kan makannya banyak ke.
By the way, aku mau request lagu Mahadewa, yang Immortal Love Song. Okay. Kemudian ada Kang Lili Gumilar. Eh, Ike, salam buat mamanya ya. Kang Lili Gumilar nyimak. Selamat malam, Kang Ike. Semoga sehat selalu ya. Ganti ah, nah iya. Benar-benar, ganti. Mbak Im, ganti ya. Ada yang lagi bingung malam hari ini? Ini kualitas lagunya memang agak-agak begini karena lagu jadul dan aku mencari-cari di mana-mana nggak ada. Ya, kualitasnya ya sama-sama aja kayak begini. Bingung. Kiki Maria dan Yesi Robot.

Nurani, Dawai Nurani dari Fudu. Ini gitarisnya sohib banget aku nih, Edo Widis nih. Ini penciptanya juga Edo Widis. Lagu ini bercerita tentang suara hati yang masih terus berbicara, terutama ketika seseorang sedang menghadapi pergulatan batin, cinta, dan pilihan hidup. Aku pernah mewawancarai Edo Widis lagu ini, dan itu ceritanya lagu tersebut. Okay. Ini ada pesan dari Denny di Bandung. Ternyata weekend ini rencananya saya mau kulineran. Bukan yang fancy, yang penting enak. Saya sama teman-teman biasanya cari tempat makan yang belum pernah dicoba. Ini lagunya lonong. Bentar. Sebentar ya. Lagunya Mbak Nana udah gak sabar aja nih. Kita ngobrol dulu. Denny di Bandung. Kalau ngomongin tentang tanggal muda, aduh, ini Bandung memang kalau urusan makanan kayaknya gak pernah kehabisan pilihan ya. Dari warung sederhana sampai tempat makan yang cantik, yang mahal, yang bagus buat foto-foto, semuanya ada. Tapi buat aku, kulineran yang paling berkesan itu justru kadang bukan karena makanannya ya, tapi karena ngumpulnya, karena obrolannya, ada meja, ada makanan, ada kopi, kemudian cerita ngalor ngidul sampai lupa waktu. Dan bertahun-tahun kemudian ketika melewati tempat yang sama, kita bisa bilang, dulu kan kita pernah duduk di sini ya, kenangan seperti itu gak bisa dibeli, ya kan Sobat NBS. Oke, malam ini aku mau sapa Sobat NBS yang sedang mendengarkan dari manapun juga, yang masih di perjalanan pulang kerja, hati-hati di jalan. Yang sedang di rumah, mungkin sedang makan malam bersama keluarga. Yang lagi di kantor, masih jaga kantor, kerja shift malam, atau mungkin masih menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Oh, ada juga yang mungkin lagi sendirian di kamar, lampu dibuatin agak redup, terus headset terpasang, dan Indonesia kemarin menemani malam kamu. Dimanapun Sobat NBS berada, makasih ya sudah memberikan waktu untuk bersama aku. Dan kalau malam ini ada lagu yang ingin kamu dengerin, kirim requestnya. Siapa tahu lagu itu justru membawa kita kembali ke satu cerita yang sudah lama tidak kamu kunjungi ya. Oke, selamat malam. Apa kabar buat Kang Nur di Pasir Koja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Tena Nadia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah Kang Nur. Semoga sehat selalu ya. Semangat serta lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kang Nur juga. Kalau akhir pekan pas libur kerja, paling saya mengunjungi cucu, main bareng. Aduh, udah Eyang sekarang seneng ya main sama cucu ya. Ngajak jalan-jalan, maklum ketemu cuma hari Sabtu malam dan hari Minggu. Saya mau request lagu dari Titi DJ yang Bahasa Kalbu. Salamnya buat Tenata dan keluarga, thank you. Buat sobat-sobat NBS semuanya, semoga pada sehat selalu, amin. Hatur nuhun Tenata Nadia, semoga NBS jaya selalu, amin. Sekali streaming, NBS tetap NBS. Asik, keren sekali streaming NBS tetap NBS. Dian Pramana Putra, yang tulus dariku. Ini dikirim untuk semua sobat NBS dari Mbak Nana di Yogyakarta, dengan ketulusan hati yang paling dalam.

Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoy Man. Ada Maya di Jakarta lagi. Hai Maya. Katanya weekend ini dia mau ketemu sama 3 orang teman sekolah yang sudah hampir 20 tahun gak ngumpul lengkap. Wah, seru nih. Katanya mereka masih sering komunikasi di grup, tapi selama ini cuma sebatas kapan kita ketemu, kapan kita ketemu, wacana doang. Dan akhirnya katanya nih Maya weekend ini jadi juga. Nah, pertemuan seperti ini biasanya lucu ya, karena ketika kita ketemu 5 menit pertama mungkin masih formal-formal. Wah, kamu sekarang beda ya. Ternyata kamu masih sama ya. Tapi setelah ngobrol sebentar, tiba-tiba kembali jadi anak sekolah. Lupa umur. Panggilan lama muncul lagi. Cerita-cerita lama kebuka. Dan hal yang sudah biasanya kita lupain malah diingetin juga sama temen. Ya, begitulah hebatnya teman lama. Mereka bukan cuma mengingat siapa kita sekarang, tapi juga tahu siapa kita sebelum menjadi seperti sekarang ya. Oke. Sobat NBS, ada satu hal yang menarik dari lagu-lagu Indonesia. Kadang kita gak perlu mendengarkan satu lagu sampai selesai untuk mengingat sebuah masa ya. Baru intronya aja udah cukup. Baru beberapa nada pertama aja kita udah tahu. Oh, ini lagu zaman itu toh. Zaman sekolah, zaman kuliah, zaman pertama kali jatuh cinta, zaman masih sering naik angkot, zaman masih pakai telepon koin. Ah, pokoknya zaman belum mengenal handphone. Zaman ketika kalau pengen dengerin lagu favorit itu kita harus nungguin lagu itu diputar di radio ya kan. Dan mungkin itu sebabnya lagu lama itu punya tempat khusus di hati. Bukan karena semuanya lebih baik, bukan. Tapi karena kita punya apa ya? Cerita, punya cerita di dalamnya. Oke, okay. Halo, selamat malam. Wow, ini ada Kin Sanubari. Selamat malam Kin Sanubari di Bandung Utara. Utara sekali. Bisa dibayangin kan? Utara sekali. Jadi di ujung penghujung utara, Kin Sanubari. Selamat malam Penata Nadia, penyiar pujian sepanjang masa. Hai Kin Sanubari. Alhamdulillah bisa hadir kembali. Gak kerasa ya udah 1 bulan Ikem mengunjungi Sobat NBS kembali. Suasana rumah menjadi asik dengan kembali hadirnya Indonesia kemarin. Rock and Love, Karisma Persada, Classic Rewind, dan seterusnya. Aduh, iya ya. Berasa rumah kembali ya NBS. Request lagu Dirimu, Geng Pegangsaan. Buat semua Sobat NBS dan member Papi 8090 dimanapun berada, dari Cilenyi untuk dunia. Hanupis teliren-liren Tenata Nadia, hatur nuhun juga untuk Kin Sanubari. Ada Tony Tri Raharjo, pengen request nyanyian malam dari JRS, oke. Okay. Buat sobat-sobat KBS ya, siap. Nanti aku puterin, ya. Ini masih banyak loh yang belum aku bacain. Sebentar, ini dulu deh. Lucy Ambersari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam penyiar kesayangan yang cantik, asik malam-malam dibilang cantik. Aduh, ini gak ada kaca ya. Tadinya besok mau ke NBS, tapi kayaknya aku mau di rumah aja deh. Libur dulu ke NBS-nya, mahnya masih suka kambuh. Ya, mah kambuh mah, kalau kesini sembuh. Aku udah beli kesukaan Uci loh. Sekarang aku mau request ya, Nia Zulkarnain Kepastian, asik. Salamnya buat semua sobat NBS dan juga teman-teman Smul yang pada ngumpul di IKA. Makasih Tempi, terima kasih juga Ciu, cepet sembuh ya. Sehat selalu ya, kan kemarin udah dikirimin kue, harus sembuh dong. Ada Udin hadir. Oke, okay, request apa Din? Halo, ini ada yang dari Tasikmalaya. Saya Agus Tasikmalaya.
Teh Nata, saya sudah lama gak denger radio, sekarang lebih sering streaming. Oh iya, zaman sekarang kan zaman streaming, orang-orang denger radio itu pasti di handphone dan streaming. Tapi malam ini kebetulan ketemu NBS dan rasanya kok kayak balik lagi ke masa muda. Aduh. Emang biasanya kamu dengerin lagu apa? Radio apa, Gus? Nah, ini yang aku seneng. Ini yang bikin aku seneng. Karena teknologi udah boleh berubah. Cara kita mendengarkan musik boleh berubah. Dulu kaset, terus CD, terus MP3, sekarang streaming. Tapi kebutuhan manusia buat ditemenin musik dan cerita itu sama loh Sobat NBS. Dan radio juga bukan cuma soal lagu. Radio itu tentang suara manusia. Beneran, makanya NBS itu dibuat tidak melulu lagu, tapi NBS diciptakan seperti radio zaman dulu. Ada penyiarnya dan itu pun live. Tentang ada seseorang yang menyapa kita meskipun kita gak saling kenal, ya. Nah itu radio. Mungkin Sobat NBS lagi dengerin di kendaraan, tapi kalau aku bilang selamat malam Sobat NBS, rasanya seperti ada teman yang menemani. Ya itulah, itulah indahnya radio. Hey, siapa tadi yang suka dengan Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati? Siapa ya tadi ya? Oh, Aba Imat. Ini lagunya, Baim. Kita dengerin sama-sama ya. Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati.

Ah, gile banget. Gile bener. Ini lagu legend banget. Rindu Sampai Mati, Ita Purnamasari, yang dipesan sama Baim di Brebes. Thank you Baim. Moga-moga tidur nyenyak ya, udah dengerin Ita Purnamasari di Indokem. Sekarang aku mau tanya nih, Sobat NBS termasuk orang yang kalau weekend harus keluar rumah atau enggak? Atau justru kalau ada yang ngajak baru bilang, maaf saya sudah ada acara, padahal acaranya tidur. Gak ada yang salah kok dengan mager, karena kalau weekend mager itu, ya itu adalah salah satu hari yang memang ditunggu-tunggu untuk buat mager. Setelah seminggu menjalani rutinitas, badan kan pengen istirahat. Gak semua weekend harus produktif guys. Gak semua hari libur harus diisi dengan kegiatan guys. Kadang kita memang perlu satu hari untuk gak melakukan apa-apa. Kadang kalau kamu mau tahu, aku kalau lagi capek-capeknya seharian tidur, begitu suami berangkat, berasa rumah itu beda. Jadi serasa, bebas banget aku mau tidur seharian. Aku pernah kayak gitu. Bangun agak siang, ya udah suami berangkat aku tidur. Kemudian bangun agak siang, terus makan siang, nonton film, dengerin musik, baca buku. Terus sorenya aku urusin anabul. Aku banyak burung nih di sini. Ada kura-kura juga, pokoknya tanaman-tanaman aku juga semua penuh dengan kasih sayang aku. Sederhana kan? Tapi itu memang kadang-kadang kita pengen mager. Ya, mungkin justru itu ya yang kadang-kadang yang kita butuhin. Biar enggak jenuh, sibuk terus. Hey, aku tadi ditodong dong. Ditodong sama seseorang. Berani enggak muterin lagu? Lagunya tapi ini lagu ciptaan Mbak Nana Yogyakarta. Siapa takut. Tapi yang nyanyinya adalah Istio. Oke, mana aku minta lagunya mana, kirim dong. Terus pas aku denger, asik juga. Suaranya Istio ternyata bagus loh. Mau denger nanti ya, aku puterin. Aku bacain dulu nih, ada yang masuk. Jangan kasih nama. Jangan sebut nama, oke. Weekend ini aku mau jalan-jalan, mau ajak ibu jalan-jalan. Weekend ini mau ajak ibu jalan-jalan, gak jauh-jauh. Yang penting keluar rumah aja. Soalnya sekarang saya makin sadar, waktu bersama orang tua itu gak bisa diulang. Oke. Semoga ibunya sehat terus ya. Salam hormat untuk ibu. Sayang aku gak bisa sebut namanya. Wah, ini kalimat terakhir dalam banget ya Sobat NBS. Waktu bersama orang tua itu gak bisa diulang. Emang bener loh, ketika orang tua udah gak ada tuh nyeselnya minta ampun dikala kita belum bisa membahagiakan orang tua Sobat NBS. Maka itu ketika kamu sekarang masih punya orang tua, bahagiain deh, jangan kecewain deh, soalnya nyesel. Begitupun aku nyesel karena aku belum pernah bisa membahagiakan orang tua. Jadi nyeselnya sampai sekarang. Dan itu kebawa. Jadi setiap sholat, ya aku cuma bisa kirim doa. Sedih kan? Karena ketika kita masih muda, sekarang juga masih muda dong. Karena ketika kita masih, dulu lah ya, kita sering merasa orang tua kan selalu ada, kita merasa masih banyak waktu. Nanti aja lah, tunda-tunda gitu. Nanti kalau udah sempet, nanti kalau kerjaan udah agak longgar, kalau udah beres. Padahal kan waktu terus berjalan ya, dan usia kan gak ada yang tahu. Dan mungkin suatu hari kita akan sadar bahwa momen sederhana seperti makan bareng orang tua, jalan bersama orang tua, atau duduk minum teh bersama orang tua adalah hal yang paling kita rindukan. Jadi, kalau weekend ini ada kesempatan bersama keluarga, ya nikmatin aja. Gak perlu sesuatu yang besar, yang mewah. Kadang yang cuma ngumpul aja itu bisa menjadi kenangan yang paling panjang.
Seperti ada kenangan kopi pahit kekasihku. Ini satu lagu, liriknya Mbak Nana, Yogyakarta, dan yang nyanyinya adalah Istio Surabaya. Dua kota bertemu dalam Kopi Pahit Kekasihku.

Aku dengerin lagu ini kok kayaknya di hati tuh ada rasa apa ya? Rasa haru, rasa ingin memiliki, rasa apa ya? Rasa sedih. Ini SB-nya udah ada di Smule. Aku jadi pengen nyanyi walaupun belum hafal, ntar aku cobain deh. Aduh. Nurani yang pergi. Keren banget, Mbak Nana, keren banget. Aduh, ini sepertinya terinspirasi dari kopi hitam. Jangan-jangan ini inspirasi dari Denny Gibran. Karena Denny Gibran kan jualan kopi hitam. Mas Is, suaranya pas loh buat lagu ini. Terima kasih ya. Nanti aku kapan-kapan aku mau oceh lagu ini ya. Jangan lupa di join. Halo. Tadi Tony minta lagu apa sih, nyanyian malam ya? Oke. Siap. Nanti aku puterin. Ini jam berapa? Ah, tenang. Masih 8:30 lebih. Masih panjang waktunya. Tuh dengerin NBS sambil ngopi di teras. Iya loh. Denny Gibran ini sambil dengerin NBS, sambil ngopi di teras. Hujan gak, Jip, di sana? Di sini belum hujan lagi, ih. Kopi hitam Denny Gibran. Ye, yeah, bener kan? Magani Sekar. Selamat malam, Batik. Selamat malam, Sekar. Salam penuh cinta juga buat Sekar. Masih bisa request kah? Boleh. Adem banget. Pas manteng, pas suara Batik nongol. Asik. Adem, bayangin cerita seputar rumah Batik, kebayang suasana di sana. Ayo, sini main lagi. Setiap hari aku nikmatin waktu sendiri. Selepas ketemu anak-anak, cukup melegakan, menenangkan. Interaksi dengan semesta, sambil ngopi, olah nafas, olah rasa Batik dimanapun tempatnya. Aku mah nenek kretek, bukan gadis kretek. Aku jadi pengen ketawa. Aku mau nenek kretek, bukan gadis kretek. Bandung Selatan hujan gerimis. Di Bandung Timur belum hujan lagi. Udin, nitip request Sabung Jabo. Begitu juga aku membutuhkanmu. Siap, aku udah masukkan ke dalam playlist. Din, tungguin ya. Salamnya buat Suneo. Buat kura-kura. Kamu apa kabar? Main sini, tengok Suneo. Magani Sekar requestnya Hasrat dan Cinta. Andi Meriem Matalata. Siap, nanti aku puterin. Kadang kita sudah punya rencana weekend dari jauh-jauh hari ya Sobat NBS. Udah bilang sama temen, udah booking tempat, udah milih pakaian, udah bayangin mau makan apa, tapi ternyata Sabtu pagi hujan. Itu pernah aku ngalamin. Akhirnya semua batal dong. Batal. Dulu mungkin kita kesel, tapi sekarang mungkin kita belajar ya bahwa gak semua yang berubah itu buruk. Bisa jadi rencana yang batal bisa membawa kita ke hal lain. Mungkin akhirnya kita di rumah, ngumpul sama keluarga, bisa telepon sama temen yang udah lama gak ngobrol, atau mungkin akhirnya punya waktu untuk tidur lebih lama. Jadi kalau rencana weekend berubah, jangan langsung kecewa dong. Kadang hidup kan memang punya rencana sendiri buat ngajak kita menikmati sesuatu yang tidak kita rencanakan. Waduh, so bijak ya. Enggak, bukan so bijak, enggak. Tapi

Besok malam mungkin banyak yang udah punya agenda. Ada yang mau pergi sama pasangan, mau nongkrong sama temen, atau mau menghadiri acara keluarga, atau ada yang mungkin malah lembur. Ada kan yang lembur justru weekend, kerja weekend. Di dunia entertainment kan weekend itu gak pernah libur. Dan ada juga yang mungkin pengen menikmati kesendirian. Dirimu geng pegangsaan. Kalau sobat NBS lagi sendiri, jangan merasa bahwa weekend harus selalu rame. Sendiri bukan berarti kesepian loh. Kadang kita memang butuh ruang untuk mendengar pikiran sendiri ya. Bikin kopi gih. Bikin kopi, muter lagu, baca sesuatu, atau sekedar duduk melihat malam kayak Denny Gibran. Dan kalau ternyata radio lagi nyala di situ, ya udah. Aku jadi teman ngobrol.

kita nyanyi bareng ya. Kebetulan aku suka banget ini. Lucy, lagunya Nia Zulkarnain kepastian. Aku mau kembali menyapa Sobat NBS yang ada di mana-mana ini, yang mendengarkan Indonesia kemarin. Tadi ada WhatsApp dari Bandung, ada Cimahi, Jakarta, Bekasi. Kemudian mana lagi tadi, Bogor, ada Depok, ada Tasikmalaya, ada Panumbangan, Etar, ada Yogyakarta, ada Surabaya, ada Sukabumi juga, ada Garut. Dan mungkin Sobat NBS yang berada di jauh dari kota asal, bisa jadi malam ini kamu sedang di luar negeri, di Turki tadi ada Mas Gatot. Tapi ketika lagu Indonesia terdengar, ada sesuatu yang terasa pulang. Bahasa kita, lagu kita, cerita kita, kenangan kita. Itulah kenapa malam ini kita bertemu di Indonesia kemarin. Karena sejauh apapun kita pergi, selalu ada sesuatu dari masa lalu yang membuat kita merasa, oh, ini baru rumah. Seneng banget aku bisa ngumpul malam hari ini bareng kamu semua. Hai, apa kabar Agunsya? Assalamualaikum Tenata, waalaikumsalam. Rencana weekend ini aku pengennya ke tempat nyanyi karaoke. Udah lama gak kesana, ajak-ajak dong. Biasanya kalau pas hari Minggu rame pengunjung, jadi merasa jadi penyanyi sungguhan. Iyalah, Etar suaranya bagus. Request lagu Faris RM yang nada kasih. Oke, ntar aku puterin ya. Ada Boris, hai. Apa kabar Boris? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mam, selamat malam juga Boris. Salam sehat selalu buat Boris juga. Boleh request Matahari Berlian Hutauruk dan Krisye? Boleh, udah gue siapin, tunggu ya. Salam sapanya buat pendengar NBS. Salam sehat buat semuanya. Siap. Oke. Kemudian ada lagi siapa nih? Tadi Udin ya minta lagu apa sih tadi? Sawung Jabo. Tadi udah rasanya udah aku masukin tapi kok hilang. Aku panggil lagi. Bentar ya. Sawung Jabo. Oke, ini dia lagunya. Din, ini lagu kamu. Begitu juga aku.

Taur Matahari. Ini satu lagu buat Boris yang malam hari ini lagi tugas, lagi piket malam. Stay tune di kerjaan Wisma Bumi Putra Asia Afrika. Semangat. Udah ada kopinya belum? Udah ada belum? Kalau belum ada warung nggak di situ? Boris, jaga kesehatan ya. Apalagi kalau shift malam itu harus banyak makan yang anget-anget, minum yang anget-anget. Semoga Boris ada temennya di sono lagi piket malam. Ada temennya nggak, Boris? Salam untuk Kang Ibnu, Mam. Okay, thank you, Boris. Disampaikan untuk Kang Ibnu. Kamu kapan main sini? Mainlah. Salam ya buat Kang Ibnu. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu juga buat Boris. Kamu kesinilah. Ya, Boris sudah install aplikasi NBS Radio. Terima kasih. Itu bisa chat lewat aplikasinya Boris di kanan, di kiri bawah itu ada chat. Nah itu bisa lewat situ juga. Ya. Oke, terima kasih Boris. Ada satu pesan lucu ini dari nomor 3215 belakangnya. Ini gak tahu siapa namanya nih. Tenata, semua orang punya rencana weekend ya. Aku denger, saya mah gak punya. Terus besok kamu mau ngapain dong? Hah? Pasti jawabannya lihat besok bangun jam berapa. Nah ini namanya hidup tanpa apa ya, tanpa rencana. Dan sebenarnya gak apa-apa sih, gak semua orang harus punya rencana ya gak? Kadang justru weekend terbaik adalah weekend yang berjalan spontan. Bangun tidur, lihat cuaca, kalau cerah jalan, kalau hujan tidur lagi. Kalau lapar cari makanan, kalau ketemu temen ngobrol. Ya biasanya gitu kan. Kalau capek ya pulang, ya udah. Yang penting jangan lupa menikmati hidup yang lagi berjalan, yang lagi berlangsung ini. Bukan cuma menunggu sesuatu yang wah gitu kan. Tapi ya udah, asik-asik aja. Aduh, ini udah jam 9 lagi, ternyata waktu cepet banget ya. Kita tadi ngobrol tentang weekend, tentang rencana jalan, tentang kuliner, tentang teman lama, tentang keluarga, tentang apa lagi sih? Tempat tentang mereka yang kalau weekend bekerja ya. So pasti ditemenin sama lagu-lagu yang membawa kita kembali kepada kenangan. Kalau boleh aku titip satu hal untuk weekend, jangan terlalu sibuk membuat weekend biar menyenangkan, biar terlihat menyenangkan di mata orang lain. Gak usah pencitraan, gak usah. Nikmatin aja dengan cara kamu sendiri, gak usah iri-irian. Okay, kita masih terus berlanjut di Indonesia kemarin. Ini tadi ada yang request, siapa ya? Aku dengerin lagu ini tuh jadi ingat ketika duet sama Denny Gibran. Vina Panduwinata featuring Ricky Basuki, Bisikan Malam.

Oke, okay, masih di Indonesia kemarin. Malam ini aku juga mau menyapa sobat NBS yang mungkin sedang jauh dari rumah, mungkin sedang bekerja di kota lain, mungkin lagi kuliah, lagi merantau, atau mungkin juga sudah bertahun-tahun tinggal jauh dari tempat kita dibesarkan. Kalau weekend tiba, biasanya rasa rindu rumah sedikit lebih terasa ya, karena kita tahu orang-orang di rumah mungkin lagi ngumpul, sementara kita berada jauh. Nah, kalau malam ini ada lagu Indonesia yang mengingatkan pada rumah, ya bersyukur, karena disitulah tempat kita pulang. Karena kadang-kadang sebuah lagu bisa membuat jarak terasa sedikit lebih pendek, lebih dekat. Dan untuk sobat NBS yang sedang merantau, semoga sehat selalu ya. Semoga perjuangannya dimudahkan dan semoga suatu hari nanti bisa pulang membawa cerita baik. Oke. Halo, selamat malam. Apa kabar all day? Waduh, Mas Is telpon. Oh, jadi nggak dengerin lagunya dong tadi? Ya udah nggak apa-apa. All day mana nih? Assalamualaikum NBS, waalaikumsalam. Wilujeng wengi, wilujeng nundutan, wilujeng berakhir pekan. Ih, kamu baru muncul. Weekend liburan? Tentu tidak. Tentu tidak buat si gue mah tetap memburu rupiah. Semangat memburu rupiah. Liburannya pas hari minggunya aja ya. Semangat aja buat si gue. Oke, semangat. Semangat ya all day. Requestnya Dul Sumbang yang Pangandaran New Version. Ini asik loh. Asik nih lagunya. Aransemennya keren. Ntar aku puterin, kita dengerin sama-sama ya. Kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada, khususnya buat Tenata lagi tugas. Thank you. Dan terspesial buat si gue aja. Tetap semangat ya gue. Dengar aransemennya jadi inget Hari Rusli katanya. Samanya judulnya Kumaha, yang versi baru juga enakan aransemennya teh. Rekomen bet buat ngahuleng malam-malam di teras sambil ngadem. Oke, okay. Ini ada rekomendasi lagu enak dari All Day. Kita dengerin deh, kita dengerin sama-sama ya. Ini Dul Sumbang Pangandaran New Version. Lagunya asik loh. Aku jadi pengen ikut nyanyi. Boleh ya? Iya bener loh, aransemennya keren banget.

aransemennya, keren banget. Terima kasih ya Yi, terima kasih All Day udah bantu pilihin Indonesia kemarin. Lagu Sunda satu nyelip gak apa-apa, sah-sah aja. Sobat MBS, mungkin weekend ini ada yang mau ketemu seseorang yang udah lama gak ditemui. Kalau begitu jangan terlalu sibuk dengan handphone. Simpen bentar, lihat wajahnya, dengerin ceritanya. Karena waktu bersama orang lain sebenarnya terbatas. Jangan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kita gak pernah tahu kan apakah pertemuan hari ini akan terjadi lagi minggu depan, bulan depan, atau mungkin baru berapa tahun kemudian ketemu lagi, atau mungkin gak ketemu lagi. Jadi kalau ketemu, hadir sepenuhnya, ngobrol, ketawa, foto dong, makan bareng, bikin cerita. Karena suatu hari nanti foto itu mungkin bukan sekedar foto ya, dia akan bisa menjadi bukti bahwa pernah ada masa ketika kita duduk bersama seperti ini. Seru kan? Halo Bakti di Margahayu. Aduh, ini harusnya aku udah pamit dari tadi loh. Alhamdulillah masih macul besok teh sebagai working class. Woi, semangat Kang Bakti. Nah, kalau Ahad mah cleaning home. Sama dong. Lagunya ntar kalau keburu ya, tapi stay tune terus Bakti sampai Indonesia kemarin berakhir ya. Ada siapa lagi nih? Aku cek dulu WhatsApp satu-satu. Kayaknya udah deh. Mungkin ada sobat NBS yang malam ini, maaf kalau aku menyinggung usia, yang usianya sekitar, usianya sekitar 40-an, 50-an, bahkan lebih. Dan mungkin ketika melihat kembali masa lalu, masa muda, ada perasaan, ih cepet sekali waktu berlalu ya kan. Dulu rasanya usia 30 itu udah tua. Sekarang ketika udah melewati usia itu, malah kita ketawa sendiri ya. Ternyata kita masih punya banyak mimpi loh, banyak harapan, masih ingin belajar, ingin mencoba sesuatu, pengen usaha ini itu, apalagi Indonesia sekarang lagi sedang tidak baik-baik aja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cerita sudah selesai hanya karena usia bertambah. Setiap umur kan punya ceritanya sendiri. Yang berubah mungkin bukan semangatnya ya, tapi cara kita menikmati hidup. Menikmati hidup. Gak kerasa ya Sobat NBS, malam semakin berjalan, weekend juga semakin dekat. Besok mungkin akan ada banyak cerita baru, ada tempat baru yang dikunjungi, ada makanan baru yang dicoba, ada orang baru juga yang ditemui, dan mungkin juga ada hal sederhana yang tanpa kita sadari bisa menjadi kenangan. Aduh, seneng banget. Bakti masih mau menunggu. Kalau masih mau menunggu, nanti aku cari lagunya ya. Tony masih denger gak Ton? Ini lagunya aku puterin ya. Untuk Rapsanjani, sebentar abis lagu ini ya. Kita nikmati dulu JRS, Nyanyian Malam, masih di Indonesia kemarin. Waduh, bisa-bisa sampai jam 10 ini.

satu lagu dalam banget. Lagu ini suka oleh Kang Bakti di Margahayu. Semoga lagu ini bisa membangkitkan semangat lagi untuk besok macul. Selamat malam ya Kang Bakti, terima kasih sudah hadir di 0811-2255-359. Wah, malam hari ini ternyata banyak sekali Sobat NBS yang ikut nimbrung di Indonesia kemarin. Request lagunya terus berdatangan, cerita juga satu persatu masuk. Seneng banget rasanya melihat begitu banyak yang mau berbagi kenangan bersama aku malam hari ini. Ada yang request karena lagunya mengingatkan pada masa sekolah, ada yang tiba-tiba ingat seseorang, ada yang bilang lagu tertentu jadi soundtrack perjalanan hidup dia. Ada juga yang cuman sekedar Tenata puterin lagu ini, aku mau nostalgia sebentar. Ada juga loh yang gitu. Nah, justru hal-hal yang seperti itu yang membuat Indonesia kemarin terasa hidup. Karena setiap lagu punya cerita, dan setiap cerita punya tempat untuk kembali. Terima kasih ya udah ngobrol, udah request, sudah menyapa, dan sudah menjadikan malam ini begitu hangat. Oke, Sobat NBS, kalau malam ini aku boleh menutup Indonesia kemarin dengan satu kalimat, mungkin kalimatnya sederhana aja. Jangan menunggu kehilangan untuk kemudian menghargai. Kalau masih ada orang yang ingin kita temui, temui. Kalau masih ada orang yang ingin kita telepon, telepon. Kalau ada teman yang sudah lama tidak kita sapa, mungkin weekend ini waktunya menyapa. Kalau ada hobi yang sudah lama ditinggalkan, coba lagi, siapa tahu bisa jadi duit. Kalau ada tempat yang punya kenangan, sesekali boleh kita datangi. Kalau masih ada orang tua, bahagiakan walaupun sekedar berkumpul. Karena hidup berjalan cepat Sobat NBS. Dan tanpa kita sadari, hari ini yang sedang kita jalani juga suatu hari yang akan menjadi apa ya? Menjadi cerita, menjadi kenangan, menjadi sejarah. Kita nikmati hari demi hari ya, buat cerita yang baik, buat kenangan yang hangat. Pokoknya sesuatu yang bisa menjadi kenangan indah. Saya Nata Nadia, terima kasih sudah menjadikan NBS Radio sebagai teman malam Sobat NBS. Tetap bersama NBS Radio 24 jam selalu ada. Dan jangan lupa Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Selamat menikmati malam, selamat menyambut weekend. Salpenta Sobat NBS. Aduh, berat rasanya pamit, tapi aku harus pamit juga. Terima kasih semuanya ya, I love you so much. Ini lagu yang dipilihin sama Rapsanjani.

0: Sports Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Halo sahabat inspirasi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Oke, bayangkan bila kamu dihina oleh orang lain, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan membalas mereka dengan hinaan juga? Atau kamu akan diam saja seolah-olah tak peduli dengan apa yang mereka katakan? Sobat, mari kita cerna sejenak kata-kata ini ya. Api tidak akan pernah bisa dibalas dengan api. Amarah takkan bisa dibalas dengan amarah. Nah, ketika ada orang nih ya yang menghina atau merendahkan kita, lebih baik diam saja. Namun tetaplah berjalan untuk terus membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa. Diam itu bukan berarti kita tidak mau melakukan apa-apa, seolah-olah kita tidak peduli. Namun diam itu adalah bentuk kesabaran kita untuk menahan diri dari membalas mereka. Biarkan saja bukti nyata atau prestasi yang akan membalas mereka nanti. Oke, sederhananya gini teman-teman. Orang biarpun dia pinter, biarpun dia cerdas gitu ya, tapi kalau kerjaannya suka menghina orang, mencaci maki orang, dia itu akan sulit bisa mencapai tujuannya. Buktinya adalah misalkan kamu ya ngajakin temenmu itu lari balap misalkan. Ketika kamu lari, kalau kamu sering lihat kiri, lihat kanan, lah kamu gak fokus ke depan. Meski kamu adalah pelari handal di dunia, tapi kalau ketika kamu lari, kamu lihat kiri, lihat kanan, lah fokus kamu itu akan berkurang, sehingga kecepatan kamu itu akan menurun. Ketika kecepatan udah menurun, lah kamu pasti akan dikalahkan sama orang lain. Nah, prinsipnya kayak gitu. Kalau kamu dihina sekarang sama orang lain, kamu dicaci maki, ya biarkan saja. Mereka itu sama artinya melihat kiri dan kanan. Kamu tetap jalan aja ke depan, lama-lama kamu pasti bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Sederhananya, jangan membalas mereka dengan hinaan juga, dengan kata-kata juga. Itu semua gak ada gunanya. Lebih baik kamu berusaha, sabar, diam saja. Terus jalan, terus lari, hingga akhirnya nanti kamu bisa menggapai tujuanmu dan mereka itu akan terdiam dengan sendirinya. Tanpa kamu harus bilang, saya sudah sampai tujuan saya sudah sukses, saya sudah berprestasi. Tanpa harus bilang begitu, mereka sudah sadar dan mereka sudah malu dengan apa yang mereka katakan sebelumnya. Jadi itulah cara kita ya menanggapi mereka yang suka menghina kita, mengolok-olok kita. Jangan kita balas dengan hinaan juga. Sabar, jalani proses, tahan, nanti buktikan dengan prestasi nyata yang kita raih.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: Sobat NBS, tubuh Anda sedang merasa kurang fit. Jangan lupa minum lebih banyak ketika badan kita merasa kurang fit. Minum banyak air putih ketika sakit akan membantu memperbaiki daya tahan tubuh kita lebih cepat.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas mendalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio. NBS Philharmonic.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget. Via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811-2255-359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. MBS.

0: NBS Radio.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

gampang-gampang susah. Jatuh cintanya gampang, tapi menentukan pilihan yang tepatnya susah. Jangankan dari pacaran menuju ke pelaminan, dari kenalan jadi pacaran aja, kadang banyak yang jadi pertimbangan. Dari kaki sampai ujung rambut jadi perhatian, dari isi

hati, sampai isi dompet pun juga jadi persyaratan. Ada-ada aja. Ada yang udah mapan dan tampan, tapi kesetiaannya diragukan. Ada yang tampangnya pas-pasan, tapi kaya raya dan jutawan. Kemana-mana dianterin pakai mobil pribadi, tapi ternyata punya papi mami. Kemana-mana selalu dibayarin sama doi, tapi posesif dan cemburu hati. Bukan cuma soal materi, tapi juga hati. Bertahun-tahun pacaran, tapi keluarga masih juga belum restui. Beda status sosial, beda suku, kadang jadi persoalan. Hati jadi bingung sendiri gak karuan. Is he the one? Akhirnya mulai pilih-pilih lagi, bikin kriteria untuk mencari calon suami tercinta. Harus tampan, mapan, dan beriman. Sabar, pintar, bisa main gitar. Humoris, gak egois, dan bisa ajak jalan-jalan honeymoon ke Paris. Sayang keluarga, mau nemenin belanja, enak buat jadi teman bicara, lulusan S2. Stop, stop, stop. Ingat, dia itu juga manusia, bukan dewa. Cinta itu bukan mencari pasangan yang sempurna. Bukan juga seperti cerita Cinderella. Seringkali cinta itu tidak mudah. Butuh usaha dan juga sikap dewasa. Cinta itu tidak hanya bicara hal-hal yang indah. Bukan juga hanya merencanakan hari ini mau ngedate di mana. Tapi harus bisa duduk bersama merencanakan masa depan berdua.

0: Jangan berpikir punya pasangan dulu baru kamu bisa bahagia. Tapi justru dengan kamu bahagia, maka kamu pun akan lebih mudah menemukan pasangan. It's not about finding the one, but preparing yourself to be the one. Jangan berharap punya pasangan yang jujur dan setia, jika kamu sendiri masih sering curiga. Jangan harap ada orang yang akan perhatian dan sayang, kalau kamu sendiri masih suka cuek sama orang. Berharap dapat cowok mapan dan kaya raya, tapi kamu aja masih malas cari kerja. Boleh-boleh aja menentukan standar tinggi, tapi kamu juga harus introspeksi dan pantaskan diri. Setelah itu, ikuti kata hati, bukan kata papi mami. Apalagi kata orang kanan kiri. So, is he the one? Mungkin pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Apakah kamu nyaman menjadi dirimu sendiri di sampingnya? Apakah kamu bertumbuh menjadi lebih baik dengan kehadirannya? Apakah kamu menjadi lebih dewasa dan lebih takwa bersamanya? Bisakah kamu membayangkan membangun keluarga dengannya? Bisakah kamu membayangkan menikmati hari tua di sisinya? Carilah dia yang mampu bertahan di saat susah, bersabar di saat lagi ada masalah. Carilah dia yang tidak akan pernah pergi dan lari darimu seberat apapun cobaan itu. Carilah dia yang bukan hanya mencintaimu apa adanya, tapi juga mencintai keluargamu dan setia, taat beribadah dan bisa membuatmu bahagia. Bukan dia yang tidak akan berantem denganmu atau membuatmu sedih atau marah, tapi dia yang walaupun harus berantem sekalipun, akan selalu berada di sisimu, menyeka air matamu, dan menggenggam tanganmu. Dan kalau orang itu sekarang sudah ada di sisimu, bersyukurlah, because he is the one for you.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
15: Any sounds.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendaurannulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Media. NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Bella De Paolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NPS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

NBS Radio.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.

Ada sebuah lagu padi yang menceritakan tentang kekecewaan dalam cinta, khususnya karena perbedaan yang membuat cinta sulit terwujud. Piyu, gitaris padi, melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan Kasih Tak Sampai merupakan lagu spesial sepanjang karir mereka karena penggunaan alat musik harpa dalam aransemennya. Menurut keterangan Piyu, penggunaan harpa merupakan suatu fenomena. Apalagi menurut klaim Piyu, Kasih Tak Sampai menjadi lagu pop pertama yang menggunakan instrumen harpa. Piyu menuturkan, ide menggunakan harpa didasari dorongan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang beda. Ia juga mendapat inspirasi dari lagu Love of My Life milik Queen. Untuk mewujudkannya, Padi menggandeng musisi harpa lulusan Harp Performance di Amerika yang bernama Maya Hasan. Oke, kita simak lagunya Padi, Kasih Tak Sampai.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: Annie Sounds.
3: Annie Sounds.
2: Annie Sounds.
4: Annie Sounds.
5: Annie Sounds.
0: Annie Sounds.
6: Annie Sounds.
7: Annie Sounds.

0: Udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811 22 55 359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. NBS

sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Ghisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang

Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.